taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Pergunta tur mai belum selesai se soeba itania belum ela ita bot nuna juventudi ida tur ita bot ni hatene papel juventudi ne sa ida
1: papel juventudi maka sanudar transformador sosial e kontrol sosial lehu si sirene kritiku analitiku no inovativo tamba sera mo kita foti papel hanesan kontrol transformador sosial horazon ida katak Juventudi nudar lian, matan, tilung, nu ibun, ba, povu sira. Honune, juventudi tingke sai ema nebe maka kritiku, atu hare bare lidare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala, ba buat nebe mak sala. Honune, ita tingke sai juventudi na nebe mak kia transformador sosial, hodi nune, ita tingke hanu ina nebe mak progresivu, atu mure sosidare ina nebe maka, hokunisan la dia ba kunisan ira nebe maka sustentabel. I tamasera makita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. I hanebe povo ira nebe maka sei moris ira nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian Hosiran nyelian rasik mebe presisa juventudi nudar fuan nudar lian basira atau bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ia tambah sana makin tengke saya zomi dan nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu. Tambah idane nudar responsabilidade idane nebe maka juventudi tengke halo. Kata ita tengke hep pensamento idane nebe maka kritiku. Ita tengke hep pensamento idane nebe maka analitiku atau hal analisa nebe maka diak bahaya realidade sosial. Uita precisa sai hanoin ina nebe maka inovativo. Atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivo, ba pensamento ida nebe maka critico, pensamento ida nebe maka inovativo, atu muda boti ida nebe maka diak, ba boti ida nebe maka diak. Brigada.
0: Ok, diak maloko vintis. Antes ita ba continua tang ita nye programa, husi belun sele, se ofrece tang musike ida turmai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo iya noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, iya inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enze oruman ya necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong

Malu kerana naik sirah, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusik fulan sana lu resing walu tu tinan tolu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke fura kida hotitulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, tusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

frumos turmai. Sesto, fatembrani atuhanoi oin selu. Fatembrani bagi minya oang atuhanoi dalam oi-oi atu beleto finalidade ida. Keta rejolve la barike problema sirahutu. Fo oportunidade bania atu hanoi o insania bele halu buat rumah banyak angrasi. Keta heng katak nia rejolve problema lo lorong nia no la hodi minya tulu. Keta hamnasa nia solusan sira wehira ne komiku baimi. Keta baku la barik wehira nia halu problema ne bebot baimi. Ejemplu nia halu boko imni suratan servisu nia. Nia halu idane baimi kari keta baku nia. Maybe explica banya surat tahang ne importante tebes bao. Tiap maluk sirah telah senti tanya programa tonanya rohang. Maybe ita seha suru malu fali iya semana oin. Ya programa nebe hanesang noho topiku nebe diferente. No ikus ita setakai tanya programa. Ho mujika furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star. Ciao.

0: ne bara ansa kalan de ami heta rua katung ansa ni pois ami ami foti ti mai halo modo konsumu atu mes agora la dung ida mentem lam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katung ansa ni lenu bara ni iha 91 to 2010 ne se bara agora le lai semana itu mesti kita bagus lah heta nono. Uluk ne barak, ne ansa kala ni desai ne rua tulu ansa ne mes agora. 91 to 2010 ne barak, ne kal kala sirasta, sta agora la, kal estraga hutu na. Men sona. Ne ansa kita bagus lah heta nono, fatin ne mesti kal lah heta nono.
1: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolung hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
1: Dia Maluku 20 Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usia studio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang usia itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Informação detalhe.
1: Antes, halo actividade, halo lupa proteção linuknien, a minha equiparação, halo uluk socialização, quando a boa proteção linuknien, e a suku hotu nebema que existe a Parque Nacional, e não mos suku vizinho valo, suku nen maka tama Parque Nacional, mas agora aumenta a suku hitu osia, e suku sira nebe maka tama Parque Nasional maka anesan suku Lukom Nerasik, suku Bauro, suku Moapitine, suku Lore Primeru, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku sira nebe maka tama falio naba Parque Nasional maka anesan mos Lore he Sigundu, e suku Ileomar Primeru, nomos kainleho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku sira nebe mako hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku sira ne hotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun le nuk ne kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne oin sa para ita convince ita konsensualiza ita ne komunidade sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang. Tamba, hanesan ita hatene katak. Setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre-pre jervasaun ba itania mina rasik. Karik mina hotu, entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempu naru. Sewen hira itala konserva bot sirane hotu, entaun abang bairua itane oan beoan siremos. Se la aproveita e bela de sira fosa la fale baita.
0: Alcateiro mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibon kata ne lenuk original hu si fatin refere. Tamba i halenuk migrante ka lenuk ku si na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang hu si ciência sira kata. Sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebi maka foin sira mai rai tulung tahun usi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebi maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tamba saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa na tamba saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tamba lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenok nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta.
0: Ia bivang ne coordenador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observação nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupos conservação no comidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibu ita sirona hamutuk informação liutan
1: tuir observação nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atu kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira makema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. kita siron hamutuk informasaun klaru.
1: Semana kutuk liba mak hau foin kualihau amin yang ekipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene. Duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasin. Nah, ita koko atau buka tour date be nene. Ni sira nebe futi lenuk no one ita futi no surato kada semana ga kada loro nene ema futi ira o mate hira. Ah nebe hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protese ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira yasuku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne maka mate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakam Biesira Hoto, informasaun ema takaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakam Bia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Ami halaiba pembibitan sabraka wane, ami aprobeta stado emergensi nian, entar doke halimar hia uma, da ami kordena malu, bolum malu, ami halo aktividadi dene, atune hodi halo aktividadi, atune to be stado emergensi di hoto, ami beleba halo servisu entar idane, ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halo pembibitan ba tanjarina e sabraka. Hone montante deve ma ami plan max halo maji minus at basic we 10,000 apes depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ai dila California atune bele ajuda mos ba itania agricultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lebih suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira mai be topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mai be ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado laiha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatinida konsentre fatinida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
0: preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais kona pembibitan dari ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tait durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS primero mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu sidarisin manu komesa mate fali ne be agora kaer balu faan pus hola fali mane pus potan be le musan mai mak kudane pus kudane ita halote be sa hada kuang sene tau te modu musam ba halte kanta de ru tu bukare metan ita le bele tau remetan de be sera pupukurian la dia pupukarate bibite orang itu malu ya tuh si bular nama yang mamraut misalnya ni memori ni buras usah bafan malu usi merkar me boron tuh ini nayaan saya kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu.

Lalu kelana yang sirah, kamu tuh valeo hau Neymar, hau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kelana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia ka yuang idene kata ituang atu garanti bahau ni tos rasi atu bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persija atu kuda bele fang bania ninia preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatting atau beda kari fini, depois di prepara fatting, kita kumesa buka fini, tuir necessidade itanian, tuir itanian necessidade atau beda prepara, kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibirus di sana. Spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, per exemple hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, dilu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Atau hoi dan eh maka hau kria inisiatif rasik ya uinsa maka hau bele hakiat rasik ituang hodi apoi hau ni necessidade i hau ni tos rasik o mesmo bele apoi bizino ka familia ruma ka enzio ruma ni sirani necessidade ba sira rasik hau hosi 2003 hau servisu ane san trabalhador ida iha PAD RDTL Timor Leste iha Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sinebama e to tina em 2013 e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso e to agora. Então, ba, aí, o mais importante teve ba Itaema, então depois de eu descanso, eu sei quinta Portugal e eu cria a Hanoi Rasik, a Tubela Halo, tu ir saída, mas eu retanho experiência, com conhecimento saída, mas eu aprendeu o Sinebama e eu coco Halo Rasik. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. E mana ve mai husunia no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebang bolu gravin itu, pimenta itu, no ai mahoni itu, inclui mo sai funan itu, ia mo sebuah naga. Kaita bela dehang ia mo sai fuan sira hanesang pitai sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fahe ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka o kia kine. Parti segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira. Hana san cengke, pimenta no canela. E parti terceiro hana san ai fuan sira. Hana san tangerina, pitaya, abocate tuang. Maka o kia kine sabraka. Leve hao kia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negocio ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstakul. Kata ke emalnya sosa ne ita suru desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bela kuda rasik la buka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria planu rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bela laoba. Itani tosnai sir hotu, kari kasoru mos tosnai balu nebe hakia kayuang. I bele kriya mos planu rumah, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Veto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bon muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, wan serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbati iskola mesak. Luriba mercado, ho titu bak mana kredit. Sira mak mai. Sekarang sira futi hansa moro hansa banjir. Entang sira futi hansa 25 kilo dit. Entang nyaris tu serne tertinggi luriba mercado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadan no maklava tambah ita rona hosit sam di hansa ne pues hansa mercadoan hilak bonemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen anta 50 sen ne mosi hane ya hela neve wat sil tang kereta karung neve tinan no maklava. Ular mungkin struggle. Ular ni kalau ular dihari oco sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tinang kotuk bani takura, lansa ni dia. So kenu sama tinan ni takura be ular ni bel tam lansa ni. Iha, hafen tak oco halan ni be uha saya bel tahu leh masa. Ni be kolega orang orang mai ni be abian orang mai be hari leh hune be kan terdeus ni. Nu sama kau ni moran nu sama kau kura be ni bel lansa ni. Ni be hune kolega ni mesti ani. Hune kan terdeus lansa ni hoto mes ular lansa ni ani lai ha. So ular kikuan de be lansa karu moro tahan ni. Entau ni onianda ni hansa ular be itar kita tahu kali. Ah barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kerba. Ah be haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tinanda ni hansa fal ne tinanda ni lahi ha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kurawa labelo mate. Ah ni tinggi moris completo ne be em hansa tu mai holamos ita baku ba ne mos em ne holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka ra e mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agora atu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta ha sai lima ne hansa ne hile de tirayokos ha sai te hotu anta na nervoso honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona ah selai Fai halal dorok tiha masa ida lori fal ni ben rega fal iba moro. Nepar dia niatu label kontinua. Ida nemo sansa ni amenta tan. Hal tanan sana saharuka. Nebel hatin dia natu haluan oin sam niatu lak.
0: Alain dene, Direktur Eksekutif Permatil Senior Ego Lemos, fosolusaun ba problema nebe, povo agrikulturis husi selokraik enfrenta. Kona ba, ular halo atakas ba moro nebe sirkuda. Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Hau hare, kazu, para takontese, ular han, moro sira. Ida, kazu, ida tamba, konde sanrai. Tanda rai laguras, maka, ida, halo, moro sinan meita kuda ne, la, sodawa, laguras. Segundo, fini dalam fini ni memang kita hala fini ni memang dalam barak agak dalam kita hala fini Israel itu barak. I fini barak ni memang Israel barak makala dalam datang itu ni ambientika patin lokal. I fini barak ni slowly marak susi Israel mai. Dan dalam masa antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem membazu kursi. Situasi rasa, apa sebab pesiat akan. Nampak ini datang

bukan fi maka lokal sekali o ni lagi jauh tu si tenar lokal atau ni kalau boleh lebih ke luar semai dah itu ni satu. Depois ida nak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat tak. Nampak harus beri akses untuk umur kare pembahasan

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza no horai nyekbit atukura. Halo viajeng ida, batasi kamota.

miu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura serai tasi timor lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

Alu kelamin yang sirah, kamu tuk vali hohau noimar, kau nye belum trinci ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa toh hanya lorong dia kbay mihut. Yehi disau ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu ha tene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Comecei em 2015, ao cura da Dila. E aí, né, caran, ao panel, manes. Ao target, sato bulan, calonia funan, dit, sato bulan, ao cura da Leila, parem reta, mané. 70, 80. Ah, ao conto, nia funan, sané, brati liu, sras resi. E aí, né, ao lá, vene, mas sira, mamãe, rola, e ao marido, ao lor, ba mercado, né, durante, né, mané. E aí, né, ao niam, be, ao cura, a Dila, malus, magnetan. Be magkundaw lino, be maglaya. Mas dia ambil usaha, be tamo na, be dia kela. Iyan niya, amin mo, be dit. Tam be niya, agora amin at kuliah to resolve na dit. Mas kalau be iyan niya, amin asinti han sembuha tira problema ba amin laya. Kalau ita halo buat satu, thank you for ija be. Amin ni be ni, pendes mag dada iha 2016. Be pendes ida kumai, uluk amin uja be husi be. Uluk Jepang mo dada be, si suku lauhata. Dada mai tia ini mah ami hasai te ida sementara am halu tangki helete ne ne mah pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na ne bah pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne ne be pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu beru mah mai ne ne be pun dau ni file tia mah am pun bah box semane le be ne mai kalau oh jeme si ya ne pendes dari TBN itu tu, kami monta kira sekipai dah ZMF, jadi tahu mana tentang fasilitator. Grupnya hansa, kami monta berhari hari TBN. Kalau A TNB, kami decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen. Orang ni tahu kamu tu hari hari TBN. Paralon rumah kita A kari ni permeru mana? Tambah iya B ulun ni BTN ma barak. Problem masih hansa ni, entah ema hansa be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 ida mung tuir mane, hamu tu kami gu huat gal tolong lu resi hansa ne. Entah, befusi cewek mai tu sefusi dan cak im kuda molok lah. Oh, ami respon dah. Oh, ami atu kuda molok sebelai ha. Entah, liu banenya ami sila sirfusi. Entah, ansa be ne ita beli resolve lah. Ne, mahalnya be ne ita beli resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten basir ne teke tak dia pasir lah beli ba hasai kal be tangki ne ansa be. Uja teh barbarak nebe, entah nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini pois tambah tangki bod ne, ini kami parti kerajaan mau uja hutan nebe, hari agora semana lara hari be ne mai lapara, entah bauin mungkin tengki responi dia be, sira, ida sirne teh ne, kalau kita kono berarti kami hene tuh me be ne istirahat itu na, akhirnya atur resolve problema mungkin dene di, oh kami tangki ne di, kalau tangki ne mau toma kono. Berarti kami hanya bemas dari sampai kami uja mas dari rumah sampai atau halo atau kuda mau dari rumah kuda kanu ne kami ne lapalian nontam be stragono tapi tak kuda mau dari tinggi bebar iya ne kami alia toluham hela gabung dene sampai ini alia hal kan kami hela lah be latir be alia dah hela kami alia momenta lah mas hela ne dari muda kuku mas hela ne kami gohu mas hela ne dari tutu mas hela ne kami ne hantam be campurit kami jalur ne husi istirahat mai pel ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela be baliza mas istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mas hantam be atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis hantam ni istirahat habis dila tambah besar buat kutul mutin ya ni akan lupa karena konu itu berarti ni akan lagi lagi mati itu tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu tambah buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah ni dia bakar lagi lagi mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami coordena malu, belum malu, ami halu aktividade dane, atune ho di halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto ami beleba halu serviço entai dane, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, ho nia montante debe ma ami plan maksi halu majiminus atu besik be 10.000

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hana. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ni iha 91 to 2010. Se bara agora le laia semana iremos evita babos la heta no no ulune bara nyansa kala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hutuna men sana ne ansa ita babos la heta no na fatin de rus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne makah kaitani hasoru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne beser bisuba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da neng ami seluri itabocira sehatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Dia, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang ohe in civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp niang nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primara nian i parte ba marina nian hane sang hau nodar marine field coordinator hau nia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marina nian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcatério, Abril, Domingo, Satuta, Objetivo Rússia e Socialização, Hassai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Sonho, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rode Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekuso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempu naru sewengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abang bairua itane oambe oa siramos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcatério mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang khususnya sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun khusiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin waktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini katanya ida ne lenuk ne